Ya, sekiranya kali ini kita bahas sedikit ya terkait dengan salah satu musik terbaru dari Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Dan sekiranya musik ini dirilis pada 21 Mei 2026 dan masih mengusung nuansa pop ballad yang menjadi ciri khas dari Fabio Asher. Lewat musik ini, sekiranya Fabio menceritakan tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dalam sebuah hubungan meskipun terus merasakan sakit hati dan kekecewaan. Makna yang disampaikan dalam musik ini cukup dekat dengan kehidupan banyak orang ya sekiranya, yakni tentang cinta yang tidak berjalan seimbang. Meski sadar sedang terluka, terkadang seseorang tetap bertahan karena rasa sayangnya yang begitu besar. Dengan aransemen musik yang lembut dan vokal penuh penghayatan dari Fabio Asher, musik ini sukses menyampaikan emosi yang mendalam kepada para pendengarnya. Daskana, gimana nih? Kalian pernah gak nih berada di posisi mencintai seseorang sampai rela bertahan meski sering tersakiti? Yuk, kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia Fabio Asher, Nikmati Sakitnya.

Yes, kini kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Geisha yang terbaru nih ya, berjudul Geram. Ya, dimana musik resmi ini dirilis pada 15 April 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Geisha yang hadir dengan nuansa emosional khas mereka. Dan secara makna skandal Geram ini bercerita tentang seseorang yang sudah terlalu lama memendam rasa kecewa akibat pengkhianatan dalam sebuah hubungan. Kesetiaan yang diberikan ini justru dibalas dengan luka, sehingga Skanda akhirnya kesabaran berubah menjadi kemarahan. Dari sisi musik, Skanda Geisha tetap mempertahankan ya warna pop yang melankolis dengan lirik yang kuat dan mudah dirasakan oleh para pendengar. Vokal dari Regina Potirai juga berhasil menyampaikan emosi dari musik ini dengan sangat mendalam. Lewat musik ini, Skanda Geisha ingin menggambarkan bahwa setiap orang punya batas kesabaran dan terkadang rasa geram itu muncul sebagai akumulasi dari sakit hati yang terlalu lama dipendam. Nah, Skanda, kalau kalian pernah berada di titik di mana rasa kecewa itu sudah gak bisa dipendam lagi ya, mungkin musik bagus geram ini bisa sangat relate untuk kalian semua.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekedar satu musik bagus terbaru dari Mahen berjudul Menyala yang dirilis pada tanggal 13 Mei 2026 silam yang dimana menjadi warna baru dalam perjalanan musik Mahen. Jika sebelumnya Mahen ini identik dengan musik-musik galau, tapi kali ini Askana ia hadir dengan nuansa yang lebih ceria dan penuh energi positif. Dan secara makna Askana Menyala menceritakan tentang seseorang yang kembali merasakan indahnya jatuh cinta setelah melewati masa-masa sulit. Dan musik ini menggambarkan perasaan berbunga-bunga saat menemukan sosok yang membuat hati kembali bersemangat. Dari sisi musik, Askana Menyala hadir dengan aransemen pop yang ringan, easy listening, dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas kalian. Vibe yang hangat dan optimis membuat musik ini terasa berbeda dari karya-karya Mahen sebelumnya yang lebih melankolis. Lewat musik ini, Askana Mahen juga ingin menyampaikan pesan bahwa setelah masa sedih, selalu ada kesempatan untuk kembali bahagia dan membuka hati. Nah, Askana, buat yang saat ini sedang berada di fase berbunga-bunga karena seseorang nih ya, mungkin musik dari Mahen ini cocok ya untuk menemani kalian semua. Kita dengarkan bersama-sama aja ya, Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini ada sebuah kolaborasi manis dari Mawar De Jong dan juga Jazz dengan musik bagusnya berjudul Bukan Dengan Dia. Musik ini dirilis pada 28 Juni 2000. Sekarang musik ini menjadi kolaborasi perdana ya antara Mawar De Jong dan juga Jazz. Dan menariknya, musik ini juga mempertemukan dua label musik besar yang menaungi keduanya dalam satu proyek spesial. Dan secara makna, Skena Bukan Dengan Dia bercerita tentang dua orang yang saling mencintai, memiliki mimpi untuk bersama. Tetapi pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa takdir tidak berpihak pada mereka. Kisahnya menggambarkan rasa sedih ketika cinta yang begitu besar harus berakhir bukan karena hilangnya perasaan, melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka bersatu. Dari sisi musik, lagu ini hadir dengan nuansa pop ballad yang lembut dan juga emosional. Perpaduan karakter vokal Mawar De Jong dan juga Jazz ini membuat pesan patah hati dalam musik ini terasa semakin kuat dan menyentuh pendengar. Dan bahkan bagi Jazz, musik ini menjadi pengalaman yang berbeda ya karena ia biasanya lebih sering membawakan musik-musik bernuansa ceria. Dan sekiranya terkadang bukan semua cinta yang saling mencintai bisa berakhir bersama ya. Ada kalanya kita harus belajar menerima bahwa yang diinginkan hati belum tentu akan menjadi takdirnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kita sudah sampai di penghujung sajian SKM 3 di hari ini ya. Agenda 4 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama dengan Erika tadi. Dan yang sudah request musik bagusnya, Erika ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Kebersamaan kita selama 2 jam dari jam 6 hingga merapat di jam 8 pagi. Dan sekian, semoga musik-musik Indonesia terbaru yang sudah hadir selama 2 jam ini bisa menambah semangat dan menemani aktivitas sekian semua dengan lebih menyenangkan pastinya. Dan sekarang maksudnya Erika juga pamit undur diri ya dari sajian SKM 3. Dan kita akan kembali lagi besok ya sekian di jam yang sama, pastinya dari jam 6 hingga jam 8 pagi. Dan untuk sajian SKM 3 ini hadir setiap hari ya sekian dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan khusus di hari Minggu kita hadir selama 3 jam, jadi dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Dan sekian deh, jangan kemana-mana ya, meskipun sajian SKM 3 harus pamit undur diri. Setelah ini masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua, pastinya dengan informasi menarik, tentunya dengan musik-musik Indonesia pilihan yang siap untuk menghibur hari-hari kamu di hari ini nih Haskanda. Dan sebagai penutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Erika akan menghadirkan satu musik bagus yang belakangan ini lagi ramai ya didengarkan dan dibicarakan, yang dimana memiliki nuansa yang santai namun tetap asyik untuk menemani aktivitas Haskanda di pagi hari ini. Inilah kolaborasi dari Tengsi, Hyungkai dan juga Jamsi, Liga Baru. Dan Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat beraktivitas dan tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009 dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014 rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Mays, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar satu dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askanda semuanya, senang sekali Erika bisa kembali menyapa Askanda semuanya di suara Kediri. Dan semangat di jam-jam pagi ini, semangat Askanda masih tetap terjaga ya sampai nanti menjelang penghujung hari pastinya. Dan di sini Erika akan menemani Askanda semua dalam sajian Sapa SK yang akan hadir dari jam 8 sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama ya Askanda menikmati alunan musik-musik Indonesia pop pilihannya dan berbagi informasi-informasi ringan di Askanda. Jadi buat kalian yang punya nih ya musik-musik favorit Indonesia pop, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126 atau boleh banget di Facebook kita kalau kalian lagi main media sosial nih ya, di @suarakediri. Nanti Erika bakal bacain lewat komentar kalian. Dan sekarang buat kalian yang mungkin saat ini lagi sedang bekerja, belajar atau lagi di perjalanan nih ya, apapun aktivitas kalian, terima kasih sudah bersama dengan Suara Kediri di jam-jam pagi ini. Dan sekadar, setiap orang tuh pastinya punya mimpi juga ya. Dan mimpi besar itu seringkali berawal dari langkah kecil. Semangat yang tidak pernah padam serta keyakinan untuk terus berjuang meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, untuk musik berikut ini akan mengingatkan kita untuk selalu terus bermimpi, terus belajar, dan tidak pantang menyerah mengejar cita-cita. Yang juga menjadikan satu musik bagus pembuka di sajian Sapa SK pagi hari ini. Langsung saja inilah dia, Niji Laskar Pelangi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa susu kambing ketawa itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Dan kali ini saya punya satu rekomendasi untuk kalian semuanya Skandah, yakni susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Yang dimana Skandah, susu kambing ketawa organik plus madu Victory ini berbentuk seperti susu bubuk, tetapi manfaatnya itu tetap melekat sempurna. Dan kali ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan setelah meminum susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Di antaranya sekarang ada Mbah Romla, ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan juga sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing ketawa organik plus madu Victory, dan hasilnya sekarang beliau bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Dan selanjutnya ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, memiliki mah akut dan selalu rutin minum susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Dan sekarang ya Skanda, mahnya sudah tidak kambuh lagi. Selanjutnya Skanda, ada Ibu Muda Sri dengan usia 53 tahun dari Tulung Agung. Dengan keluhan dan juga batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Dari yang terakhir Skanda, ada Mbah Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulung Agung, yang sebelumnya ini memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk, sekarang semakin sehat ya berkat rutin minum susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Dan buat kalian Skandah yang mungkin nih ya kurang suka dengan susu rasa plain, tenang aja Skandah, karena susu kambing ketawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah untuk kamu Skandah bisa banget ya mencoba manfaat susu kambing ketawa organik plus madu Victory. Gak perlu jauh-jauh untuk menemukannya karena sudah tersedia di berbagai swalayan nih. Seperti Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. So, sekian deh, selamat mencoba ya susu kambing ketawa organik plus madu Victory.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya satu informasi untuk kamu yang mungkin saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Sekarang jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya sekedar oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, reskada cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, reskada cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus reskada jika diminum, reskada cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan sekadar minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekadar minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotek ya, seperti Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Ket Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Benen Sehat, Apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Ya, yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Sapa SK. Kali ini ada requestan masuk nih dari Kak Octavia Husna di Bangsongan. Halo Kak, sebelumnya terima kasih ya udah bergabung bersama dengan Erika di sajian Sapa SK hari ini. Semoga playlist musik-musik bagus yang diputarkan bisa menemani hari kamu dan menjadikan lebih semangat lagi untuk menjalani hari sampai nanti di penghujung hari pastinya. Nah, untuk Kak Octavia Husna ini request musik bagusnya Kayla Tempat Berbeda. Oke, siap, setelah ini Erika putarkan ya. Dan buat kamu sekandah yang lagi dengarkan Erika dimanapun kalian berada, mungkin lagi di rumah, kerja, atau di sekolah, atau lagi di perjalanan nih ya. Kalau mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-3316. Erika bakal puterin apapun musik favorit kalian Indonesia pop ya Skanda, sampai nanti merapat di jam 10 pagi. So, ini dia satu musik bagus dari Kayla Band, Tempat Berbeda. Selamat mendengarkan Skanda.

Yes, karena tak hanya menyegarkan saat cuaca panas, ternyata buah semangka ini juga menyimpan manfaat bagi kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa buah dengan kandungan air tinggi berpotensi membantu menjaga kesehatan kardiovaskular dan menurunkan risiko penyakit jantung. Dikutip dari headline, karena beberapa studi menemukan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi semangka itu cenderung memiliki asupan nutrisi penting yang lebih baik, seperti serat, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A, likopen, serta berbagai jenis karotenoid lainnya. Kondisi tersebut sekadar dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas pola makan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu alasan semangka dikaitkan dengan kesehatan jantung adalah kandungan lisitrulline, yaitu asam amino yang berperan dalam mendukung fungsi pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, askena semangka juga memiliki efek kardioprotektif, yakni membantu melindungi kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi semangka dapat berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah serta menjaga kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Dan askanda, selain citrulline, semangka ini juga kaya akan likopen, antioksidan yang memberikan warna merah pada buah tersebut. Likopen diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan jantung karena berpotensi membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Dan gak hanya itu askanda, semangka juga dikenal sebagai buah yang efektif membantu menjaga hidrasi tubuh. Kandungan airnya yang mencapai lebih dari 90% ini dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Dan dalam setiap 100 gram semangka mentah, hanya terdapat sekitar 30 kalori. Kandungan lemaknya pun sangat rendah, hingga buah ini sering dijadikan pilihan camilan yang lebih sehat dibandingkan makanan manis olahan. Meski demikian, askanda, para ahli juga mengingatkan ya, bahwa semangka ini bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyakit jantung. Manfaat optimal tetap akan diperoleh jika konsumsi semangka diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup, serta gaya hidup sehat secara keseluruhan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita berbicara di depan umum atau public speaking itu merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dipelajari sejak dini. Sayangnya, karena beberapa orang mungkin masih merasa gugup atau cemas saat harus berbicara di depan banyak orang. Padahal, karena berbicara di depan umum itu menjadi salah satu skill penting yang sangat bermanfaat di dunia kerja. Oleh karena itu, karena tidak ada salahnya kamu mulai berlatih public speaking sejak sekarang. So, ini karena ada beberapa cara ampuh untuk menghilangkan kebiasaan gagap gugup ketika berbicara di depan umum. Yang pertama skena adalah menguasai materi. Salah satu kunci utama agar lancar saat berbicara di depan umum yakni dengan menguasai materi. Hal ini penting ya skena, karena dengan matangnya pemahaman kamu terhadap apa yang akan disampaikan, ini akan membuatmu lebih percaya diri. Dan selain itu, menguasai materi juga bisa membantu kamu untuk menyampaikan tujuan dengan tepat karena kamu sudah tahu nih apa yang ingin disampaikan berdasarkan materi yang telah disiapkan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah pahami nih siapa audiens kamu. Kamu perlu nih sekali untuk memahami siapa audiens kamu saat akan berbicara di depan umum. Pelajari sebanyak mungkin tentang audiens karena ini akan membantu kamu menentukan pilihan kata, tingkat informasi, pola organisasi, hingga pernyataan motivasi yang akan disampaikan di depan umum. Dan yang terakhir adalah berlatih sendiri. Merasa gugup saat akan berbicara di depan umum merupakan hal yang wajar ya Skanda. Agar rasa gugup tersebut perlahan bisa diatasi, kamu perlu berlatih sendiri dengan berbicara di depan cermin. Luangkan waktu kamu untuk berpidato sendiri di depan cermin seolah-olah ada audiens yang menyaksikan kamu. Jangan lewatkan untuk mereview kembali materi yang sudah dibuat beberapa kali, serta bangun kepercayaan diri kamu sedikit demi sedikit.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut, atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, sekarang jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini sekarang telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemajuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, sekarang cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Di atas kadar minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukorejo.

Yes, karena kali ini ada satu informasi terkait seputar Kediri, terkait dengan jalur alternatif imbas pergantian jembatan Kaliombo 1 Kota Kediri. Yang dimana skanda satuan lalu lintas Polres Kediri Kota ini tak hanya melakukan rekayasa lalu lintas saja, tetapi juga siap menindak tegas nih kendaraan besar yang nekat melintas di jalur alternatif, yaitu dari arah selatan atau dari arah Tulungagung menuju ke Surabaya akan diarahkan langsung belok ke kanan dari Simpang 3 Jetis, melewati Simpang 4 Bence sampai ke Terminal Lama. Selanjutnya belok kiri ke Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Untuk roda 6 ke atas ini bisa lurus ke arah Terminal Baru. Sedangkan untuk roda 4 bisa belok kanan. Sedangkan untuk kendaraan dari arah utara seperti Surabaya menuju Tulungagung khusus roda 6 ke atas bisa lurus ke arah kantor pos. Kemudian belok kiri dan lurus hingga Simpang 3 Kodim 0809 Kediri. Dari sana kendaraan bisa terus melipir sampai ke Bence dan arah Tulungagung. Pantauan pada awal penerapan rekayasa lalu lintas ini masih ada kendaraan besar seperti bus yang melintas di jalur alternatif seperti jalan tembus Kaliombo. Beberapa bus antar kota dalam provinsi juga melintas di jalan raya Mojo. Padahal skena berdasarkan kesepakatan ini tidak boleh dilakukan mengingat jalannya sempit membuat arus lalu lintas ini terhambat juga membahayakan keselamatan pengendara. Selain pengamanan di lapangan, Satlantas sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur angkutan umum maupun angkutan barang, terutama terkait penutupan jembatan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama proses berlangsung. Dan skena sosialisasi ini turut melibatkan pengelola terminal hingga pelaku transportasi, sehingga diharapkan seluruh pengemudi sudah mengetahui perubahan jalur yang diberlakukan. Satlantas pun meminta masyarakat dalam maupun luar daerah memperhatikan informasi resmi yang telah disampaikan, baik melalui media sosial, media massa maupun saluran informasi lainnya. Jika semula skanda konstruksinya batu bara, nantinya akan diganti menjadi box culvert berbahan beton yang lebih kuat. Proyek penggantian jembatan itu juga akan paralel dengan perbaikan jembatan Gondang 1 di Tulungagung. Kontrak proyek ditargetkan berjalan maksimal 240 hari, mulai Jumat kemarin hingga 11 Desember mendatang atau hampir sekitar 7 bulan. Dan sekarang kita beralih ke satu requestan musik bagus ya. Ini dari Kak Sun Yong Lilis, katanya merequest musik bagus The Massive di antara kalian. Oke, ini habis ini Erika puterin ya Kak Sun Yong Lilis. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung merapat bersama dengan Erika di sajian Sapa SK hari ini. Dan ini dia satu musik bagus dari The Massive di antara kalian.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekarang agak kerasa ya, waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Waktunya sajian sama SK harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Kita kembali lagi besok ya, sekarang di jam yang sama, dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Dan Erika mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua Skanda yang sudah setia menemani Suara Kediri dari jam 8 hingga merapat di jam 10 pagi. Semoga deretan musik-musik Indonesia popnya yang sudah diputarkan bisa menemani aktivitas Skanda semua jadi lebih ringan, semangat, dan tentunya lebih menyenangkan untuk menjalankan aktivitas di sisa hari ini. Dan Skanda Erika juga pamit undur diri dulu dari sajian Sapa SK. Jangan lupa tetap semangat, tetap produktif, dan semoga semua rencana SK-nya di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi SK-nya jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih akan ada sajian Nihao yang akan menemani kalian semua pastinya dengan informasi menarik dan playlist musik-musik Mandarin yang siap untuk menghangatkan suasana kalian di siang hari ini. Dan sebagai penutup SK-nya di kebersamaan kita pagi hari ini, ada satu musik bagus yang penuh dengan makna tentang ketulusan dan rasa cinta yang begitu dalam yang mungkin juga sedang dirasakan oleh sekedar semua di luar sana. Langsung aja kita dengarkan Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng. Selamat pagi dan selamat beraktivitas sekedar semuanya.

0: 93.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009, dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Jenur. Tahun 2014, rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Mays, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
2: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Chones Kandani Hao. Ada ASI hari ini seperti biasa untuk agenda 4 Juni 2026. Musik bagusnya saya persembahkan untuk Eskanda hari ini. Selamat beraktivitas saja di Sajian Nihal sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. ASI menemani Eskanda. Mau bergabung di 081-259-33126.

Iya, SKN-nya denganmu semua sebagus. Saya selalu berharap bisa membuat SKN-nya jadi bahagia. Makanya setiap hari saya hadir di Sajian Nihal dan memberikan banyak sekali musik bagus untuk SKN-nya sebagai teman, sebagai penyemarak suasana, sebagai warna, dan apa aja lah yang bisa membuat SKN-nya jadi happy hari ini. Sampai jam 1 siang nanti, saya selalu berharap bisa membuat SKN-nya jadi bahagia. Nah, yang mau ikutan boleh gabung dengan kita ya di 081-259-33126 sampai selesai nanti ada di jam 1. Nah, kalau hari ini masih saja ada yang mesti diselesaikan, boleh dilanjutkan dulu. Yang pasti selalu ada di sini untuk Eskanda. Hidup ini akan lebih indah ini Eskanda, dan juga menenangkan jika kita itu belajar untuk lebih bersyukur pada hal-hal yang kecil yang mungkin saja sudah kita miliki. Nah, hari ini saya melengkapi Eskanda di Sajian Nihal.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Eskena, saya masih terus menemani hari ini ya dengan musuh-musuh bagus yang spesial banget di Sajian Nihao sampai selesai nanti di jam 1 siang. Sambil beraktivitas, ngeda selanjutnya menyempatkan diri gabungnya di 93,5 Suara Kediri FM ya. Dan Eskena merasa gak bakal sendiri lagi. Meskipun sekarang lagi kerja sendiri, gak ada temannya, gak ada yang membantu, Asti yang paling setia di sini ya. Pokoknya mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1, saya yang setia ini. Di sela-sela kesibukan Eskanda, apapun itu ya. Eskanda kepercayaan terhadap hal-hal mistis seperti mantra, kutukan, sihir, hingga santet. Ini ternyata masih cukup kuat ya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap praktek supranatural tersebut. Temuan ini berasal dari survei yang dilakukan lembaga riset asal Amerika Serikat yang dirilis pada 6 Mei 2025. Nah, survei ini dilakukan terhadap orang dewasa di 35 negara untuk melihat sejauh mana masyarakat percaya bahwa mantra, kutukan, atau sihir ini dapat mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap unsur mistis ini masih muncul secara luas di sejumlah negara, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Asia Tenggara. Negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi adalah Ghana. Sebanyak 87% responden dewasa di negara tersebut meyakini bahwa mantra, kutukan, atau sihir itu memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan manusia. Nah, di kawasan Amerika Latin, angka juga tergolong tinggi ya. Misalnya, sekitar 72% responden itu di Kolombia percaya pada sihir atau kutukan. Sementara kalau di Meksiko, angkanya mencapai 56%. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Nah, kalau di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, kepercayaan terhadap unsur mistis seperti santet atau kutukan itu juga masih cukup kuat ya. Indonesia tercatat berada di peringkat ke-17 dari 35 negara yang disurvei. Di ASEAN, Malaysia itu berada di posisi lebih tinggi, yakni peringkat ke-7. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia memiliki tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap pengaruh mantra, sihir, atau kutukan dalam kehidupan sehari-hari ketimbang di Indonesia ya. Nah, sebaliknya, tingkat kepercayaan terhadap hal mistis cenderung lebih rendah itu di negara-negara maju seperti Amerika Utara, Australia, Asia Timur, dan sebagian besar Eropa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Iya, yes, karena masih dengan ditemani Asti hari ini dari Klinik Suci Kediri ya. Apa kabar yang baru saja bergabung dengan Asti? Terima kasih. Selamat menikmati hari yang indah ini. Cerah terus ya, tapi kalau sudah mulai malam menjelang itu wah, cuaca udah mulai dingin ya. Kalau siang panasnya bukan main, kalau malam sudah mulai ini anginnya ini. Jaga selalu kesehatan ya, Eskana. Cik Yulia, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Selamat menikmati semua aktivitasnya bersama orang-orang tercinta. Bu Ebella yang ada di Merican, terima kasih juga sudah bergabung di Sajeni How hari ini. Senang kalau saya bisa terus menemani Eskanda ya dalam beraktivitas atau berapa aja. Yang mau nyusul gabung dengan Asti di sini boleh ketemu sama Eskanda yang lain ya. Tetap saya tunggu untuk gabungannya di 081-259-33126.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Askena masih dari Kiri Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini ya. Kita masih terus menemani Askena sampai selesai nanti. Satu musik bagus soundtrack dari serial Mars ya, yang dulu Vic Chow yang main. Nah, sama Birbisu, Sansi Sanche dan Wocheli. Ketika Meteor Garden sukses, kemudian dua pasangan ini kembali main serial yang banyak sekali disuka di Indonesia juga ya. Nah, kalau hari ini Askena masih ingin gabung dengan Nasi, boleh, silakan saja ya. Kalau kemarin sempat ya di Indonesia berebut atau rame-rame ini mencari tiketnya EFSE ya untuk nonton konsernya. Nah, sekarang ini tur dunia BTS ini disambut antusias juga oleh penggemarnya ya. Saking sulitnya mendapatkan tiket konser, ini sebagian ARMY bahkan rela melakukan cara yang tidak biasa. Mereka berdoa di kuil demi keberuntungan saat war tiketnya. Fenomena unik ini terlihat di Taiwan ini ya, Skanda ya. Pada akhir pekan lalu, sekelompok penggemar K-pop yang sebagian besar merupakan ARMY, sebutan penggemar BTS ya, ini terlihat mendatangi kuil Bangka Longsan di Taipei. Mereka datang dengan tidak dengan tangan kosong ya. Jadi para penggemar ini membawa berbagai persembahan bertema BTS, mulai dari camilan serba ungu yang merupakan warna identitas dari grup ini, merchandise resmi, peta tempat duduk konser, hingga daftar harapan berisi kategori tiket impian yang ingin mereka dapatkan. Di kuil tersebut, mereka memanjatkan doa ya kepada Yue Lao atau Dewa Cinta dan Perjodohan dalam kepercayaan Tao. Namun, kali ini doa yang dipanjatkan bukan tentang pasangan hidup ya, melainkan harapan agar bisa berjodoh dengan tiket konser BTS yang terkenal sulit banget diperoleh. Jadi, fenomena ini bukan hal baru lagi, karena tradisi meminta bantuan Yue Lao ini untuk urusan tiket konser telah beberapa tahun terakhir viral di media sosial Taiwan. Dan para penggemar juga percaya Wilau ini dapat menggunakan benang merah takdir, simbol yang melekat pada sang dewa, ini untuk mempertemukan orang-orang dengan apa yang memang telah ditakdirkan untuk mereka. Nah, para ARMY, jodoh itu berupa tiket konser impian mereka ya. Dan banyak sekali memang untuk menyaksikan konsernya BTS ini, tiketnya sangat sulit sekali didapatkan. Makanya hal-hal ini dilakukan juga. Kalau hari ini Askena paling gampang gabungnya sama Asti. Di sajian Nihal ya, sampai jam 1 nanti.

Eskandar satu musik bagus milik Eason Chan ya, saya munculkan juga untuk hari ini menemani Eskandar. Selamat berapa saja. Saya senang kalau bisa jadi teman yang menyenangkan hari ini ya. Halo juga untuk Ci Julia, saya mohon maaf untuk musik bagus yang jadi penasaran belum bisa dimunculkan ya. Mohon maaf, mungkin lain kesempatan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di sini dari Senario Randy Jambu Kain Kidul, sudah bergabung sama Asti juga. Terima kasih, selamat apa sajalah, selamat beraktivitas saja hari ini. Moga selalu happy bersama orang-orang tercinta juga ya. Dan jangan lupa Eskandar dengan minyak gosok cap tunggal. Nah, ini untuk Eskandar yang mungkin sekarang ini merasakan ada radang di kerongkongan, batuk dingin, atau mungkin sakit tenggorokan, nah, atau luka terbentur atau varises, uratnya juga cekot-cekot, kesleo, badan rasa kesemutan, terus kemudian batuk-batuk. Nah, ini semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi kalau sebagai obat luar, itu digosokkan aja pada area yang sakit 2-3 jam sekali gitu ya. Untuk yang bengkak atau kesleo atau yang sakit itu digosokkan aja kalau sebagai obat luar. Nah, kalau diminum ini dengan air hangat ya. Jadi siapkan air hangat, kemudian untuk dosisnya kalau dewasa 1 tetes 3 kali sehari, untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ingat, kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, belinya Eskandar bisa beli di apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Jodongantru. Kemudian di apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Jana Baru Blitar. Kemudian bisa juga ke apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komon Blitar, kemudian toko jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Siapkan selalu Eskandar minyak gosok cap tunggal di setiap perjalanan Anda, sehingga ketika sewaktu-waktu mungkin saja dalam perjalanan merasakan masuk angin, perutnya kembung, nah, bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal.

0: 有人说，时间可以让人忘记一些事情，甚至是一些我们不想忘记的事。说好
1: 的三年。Yes, kita masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini ya. Selamat siang buat Eskana yang sudah dari awal bergabungnya sama Asti. Belum telat, kita masih ada sampai jam 1. Jadi masih ada waktu kalau Eskana hari ini pengen gabung di sajian Nihao ya. Semoga saja musuh bagus yang sudah beberapa yang saya munculkan tadi sedikit banyak membuat Eskana jadi lebih merasa happy gitu aja deh. Lebih merasa konsentrasi kerjanya lebih double-double lagi karena ada yang nemanin. Dan halo juga yang ada di perjalanan, apa kabar? Selamat siang, selamat menikmati perjalanan hari ini. Semoga semakin nyaman dan tetap konsentrasi ya, penting itu. Tetap konsentrasi dan selalu waspada. Terima kasih untuk Eskana yang sudah sempat bergabung dengan kita. Ar juga, apa kabarnya hari ini? Selamat menikmati musuh-musuh bagus ya di sajian Nihao. Moga selalu bahagia. Bu Siti Khotijah, terima kasih juga hari ini sudah gabung bersama kita.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Satu musuh bagus, ai ai ai. Saya munculkan juga untuk SK Anda melengkapi siang ini ya. Sudah waktu jam-jam istirahat, sudah waktunya kok rasanya lemes ya. Kok rasanya mau perutnya sudah mulai mau diisi ya. Iya memang sih sudah jam 12 sih ya. Jadi memang jam-jam kita istirahat. Yang jam istirahat, selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang sambil ditemani Asti hari ini. Saya nggak bakal jauh-jauh. Meskipun sekedar makan siang, istirahat, bekerja atau apa aja deh. Yang di jalan juga saya selalu menemani Eskanda ya. Eskanda, Parlemen Jepang pada Jumat lalu juga sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Imigrasi yang akan menaikkan biaya pengurusan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing ya. Selain itu, Jepang juga akan menerapkan sistem otorisasi perjalanan elektronik sebelum kedatangan wisatawan dari negara-negara bebas visa. Melalui aturan baru tersebut, batas maksimum biaya perpanjangan visa ini akan naik menjadi 100 ribu yen atau 11 juta rupiah. Sementara biaya pengajuan izin tinggal permanen dapat mencapai 300 ribu yen atau 33 juta rupiah. Kenaikan ini jauh di atas batas maksimum saat ini ya, yang sebesar 10 ribu yen atau 1,1 juta rupiah. Dan saat ini biaya perubahan status izin tinggal dan atau perpanjangan masa tinggal ini sebesar 6 ribu yen atau sekitar 671 ribu rupiah. Sedangkan pengajuan tinggal izin permanen itu dikenakan biaya 10 ribu yen. Menurut pemerintah Jepang, bahwa kenaikan biaya ini dilakukan untuk menyesuaikan meningkatnya biaya administrasi. Besaran tarif resmi nantinya juga akan ditetapkan melalui peraturan kabinet setelah proses konsultasi publik selesai. Pemerintah Jepang juga menyatakan akan memberikan keringanan bagi pemohon yang memiliki alasan kemanusiaan atau mengalami kesulitan ekonomi. Namun dalam pembahasan di parlemen, sejumlah anggota legislatif juga menyoroti belum jelasnya kriteria yang akan digunakan ya untuk pemberian keringanan tersebut. Jadi masih dalam proses penggodokan ini. Tapi yang pasti akan ada kenaikan ya.

SKN masih dengan musim-musim bagus ya. Selamat beristirahat aja buat SKN yang lagi istirahat. Sempatkan waktu istirahat ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena sebelum kembali melanjutkan aktivitas, istirahat hari ini penting banget deh untuk melakukan refreshing diri ya. Karena pekerjaannya masih banyak kan, masih harus banyak yang harus diselesaikan juga kan ya. Makanya untuk SKN-nya, manfaatkan istirahat siang ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menu makan yang kita makan hari ini benar-benar favorit, enak, memenuhi gizi kita juga, membuat kita jadi lebih bersemangat lagi. Ingat selalu menjaga kesehatan, itu yang penting ini. Untuk SKN juga seiring dengan usia, kadang tulang kita juga bermasalah ya. Atau mungkin juga untuk bukan hanya usia aja ya, tetapi bagi yang muda aja kalau kita tidak memperhatikan kesehatan kita, otomatis banyak masalah-masalah kesehatan yang sudah dirasakan ketika kita masih muda. Nah, untuk SKN-nya yang mungkin saja hari ini pengen selalu menjaga kesehatan tulang, kemudian selalu berusaha meningkatkan imunitas tubuh, atau mungkin juga untuk yang pengen selalu lambungnya sehat karena apapun yang kita makan. Nah, ini bisa juga membuat masalah dalam kesehatan kita. Makanya, kita harus selalu menjaga kesehatan ya, menyehatkan lambung. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena ini SKN, susu kambing Etawa itu kaya akan nutrisi dan sangat ramah pencernaan. Dan susu kambing Etawa itu juga punya banyak sekali manfaatnya, mulai menjaga kesehatan tulang, kemudian menyehatkan lambung, meningkatkan imunitas tubuh, serta menjadi alternatif yang bagus sekali bagi yang alergi terhadap susu sapi ya.

Jadi untuk Eskanda, gak ada salahnya kita memanfaatkan nutrisi baik ini untuk kesehatan kita. Untuk Anda yang punya riwayat hipertensi, kemudian diabetes, ini juga baik sekali ya. Yang punya permasalahan dengan pernafasan, untuk yang punya paru-paru, nah ini juga sangat bagus ya. Untuk susu kambing etawa juga baik untuk kesehatan jantung serta tekanan darah. Itu penting banget untuk kita waspadai juga. Makanya, sekarang jangan sampai lupa, gak ada salahnya minum setiap hari susu kambing etawa Organic Plus Madu Victory ini. Yang manfaat susu segar kambing etawanya saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Nah, kalau Eskanda pengen mencoba, boleh pilih, tinggal variannya banyak. Original ada, vanilla ada, coklat juga, atau mungkin suka strawberry. Belinya ini nggak usah khawatir karena sudah tersedia di swalayan ya. Di antaranya ada, Eskanda bisa beli di Golden Swalayan Kediri, kemudian Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau bisa juga di Tosmat, Desa Malasan Durenan Trenggalek. Nah, gampang kan? Makanya jangan lupa ya, ingat susu kambing etawa Organic Plus Madu Victory. Untuk Eskanda yang sudah menyiapkan waktu yang begitu luar biasa, jangan sampai kelewatan ya menjaga kesehatan tubuh kita ya. Salah satunya rajin atau rutin minum susu kambing etawa Organic Plus Madu Victory ini. Dan halo juga yang mungkin baru saja bergabung sama ASI hari ini. Apa kabar? Sedikit telat tapi gak apa-apa, masih punya waktu untuk bisa gabung di Sajani How hari ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Eskena masih ditemani Asti untuk hari ini. Terima kasih banyak yang masih terus setia gabung di sini. Dari Mas Rudy yang ada di Blitar sudah bergabung juga. Terima kasih. Apa kabar? Salam buat semuanya saja yang ada di Blitar. Selamat bergabung buat teman-teman semua yang ada di sana. Yang mau nyusul bergabung dengan kita boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih 3 hampir 40 menit lagi. Jadi singkat ya. Tapi gak apa-apa juga, silakan untuk SKN yang mau gabungan dengan kita ya hari ini sambil menikmati aktivitasnya. Andri terima kasih, si Faus juga terima kasih sudah bergabung dengan Asti di Sajian Nihao hari ini. Moga selalu nyaman saja dengan musuh-musuh bagusnya. Yang belum pernah kenal sama sekali dengan Sajian Nihao, nah ketemu Asti aja hari ini ya, setiap hari deh, bukan hari ini aja, setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Eskena bisa bergabung di Sajian Nihao. Saya juga senang kalau bisa menghadirkan musik bagus yang sekiranya mengingatkan sesuatu yang menyenangkan ya. Sambil bernostalgia saja, gabungnya sama Asti. Saya punya host yang host ya. Saya paket hari ini.

Eskene, untuk yang hari ini masih melanjutkan semua rutinitasnya, selamat melanjutkan rutinitasnya ya. Saya masih di sini untuk terus menemani Eskene. Cuman mengingatkan juga, gimana persediaan dengan minyak gosok cap tunggalnya? Sudah ada atau sudah makin menipis atau belum pernah? Nah, saya ingatkan untuk Eskanda, minyak gosok cap tunggal itu bisa mengatasi untuk Anda yang punya sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, kemudian encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil, atau mungkin kesemutan, atau mungkin gatal di sela-sela jari. Nah, semuanya diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Kalau mungkin putra-putri atau si kecil jatuh terus terbentur, kan ada ya kadang benjol atau sedikit memar, itu digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Jangan khawatir, tidak panas ya. Karena minyak gosok cap tunggal ini cukup hangat saja. Jadi cocok untuk seluruh keluarga. Minyak gosok cap tunggal bisa dibeli di apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, kemudian di apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan juga apotek 71 juga di Jalan Doho. Kemudian yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto bisa beli di toko jamu Air Mancur dan juga di apotek Trisula. Yang ada di Jalan Brawijaya bisa ke Apotek Murni, dan bisa juga untuk Eskanda beli di Apotek Claudia Farma Sukorjo. Jadi sudah banyak apotek yang menjual minyak gosok cap tunggal. Harganya terjangkau, kemasannya juga gampang dibawa kemana-mana. Jadi Eskanda nggak perlu khawatir repot-repot untuk membawanya, karena memang kemasannya praktis. Eskanda tinggal pilih mau yang ukuran kecil atau yang lebih besar, ada semuanya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Yes, karena untuk hari ini waktu kebersamaan kita di Sajian Nihao harus selesai sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah sempat bergabung hari ini. Sudah gabung lewat streaming kita di WhatsApp, terus kemudian di Facebook. Semuanya saja selamat beraktivitas. Yang kembali lagi melanjutkan rutinitas, tetap semangat ya. Jangan lupa sesaat lagi SKN bisa simak Sajian Cafe Dangdut. Tetap bisa bergoyang dangdut ya. Asti pamitan dulu, jangan lupa besok ketemu lagi di Sajian Nihao. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM. Inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009 dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014 rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Meis, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang guys kira semuanya, 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat bergabung guys kira di ruang dengar kamu suara Kediri. Tutupi bareng Dina tepat di pukul 1 siang di sajian Cafe Dangdut. Guys kira menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti. Ya, sekarang kita sudah di agenda 4 Juni 2026 ya, tepat di hari ini, hari Kamis ya. Makan kismis bersama Pak Kumis, selamat hari Kamis buat kamu yang senyumannya manis, asik. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung Mudera, tentu bareng-bareng Dinda ya. Jadi untuk kamu yang lagi kepanasan, ayo ademin bareng Dinda tentunya di Cafe Dangdut. Kita akan berdangdut bareng-bareng, bergoyang bareng tentunya dengan cara kamu yang pengen bareng ditemani dengan musik favorit, boleh langsung cus aja ke WhatsApp kami di 081259331126. Dan untuk kamu juga yang sering banget scrolling social media, boleh banget langsung bisa nih beralih ke postingan terakhir suara Kediri. Nah, di sana kamu boleh banget komentar, entah kamu hanya mau absen aja, sekedar emot, boleh bakal Dina nanti bacain. Jadi jangan kemana-mana juga untuk kamu semua, karena banyak banget musik yang bagus untuk menemani siang hari kamu tentunya seperti ini.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang Eskena semuanya, selamat bergabung tentunya di Suara Kediri. Dan Eskena untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung mengudara tentu hingga pukul 4 sore ya, bareng-bareng Dinda tentunya di Sajian Cafe Dangdut untuk menemani hari kamu di hari ini, hari Kamis tentunya untuk kamu semua Eskanda yang manis. Nah waktunya Dinda mau bacain dulu untuk yang sudah bergabung ya, yang mau ditemani dengan requestan manis kamu. Tapi by the way sebelum Dinda bacain, untuk Eskanda nih yang mau ditemenin juga, boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 081-259-33126. Nah kami juga Eskanda aktif juga ya di Facebook, kamu juga boleh berkomentar di postingan terakhir ya di Suara Kediri. Nah di sana kamu bisa entah absen atau pengen ditemenin dengan requestan, boleh langsung aja dia bakal Linda tungguin tentunya. Nah pertama ada Pak Junet di Cantong Pesantren mau request musik bagusnya Cinta Mulia. Nah ini juga ada Pak Rendi yang mau request apa yang hadir di Sajian Cafe Dangdut. Selamat siang Mbak Dinda. Oke, selamat siang. Untuk SKD yang lain, selamat siang. Dan yang belum makan siang, selamat makan siangnya. Dan tentu bareng Dinda hingga pukul 4 sore. Jadi ayo buruan yang mau ditemenin bakal Dinda langsung listin di siang hari ini tentunya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sembilan 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung tentunya bersama Dina di Sajian Cafe Dangdut hari ini. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya hingga pukul 4 sore menemani hari kamu tentunya dengan playlist Dangdut ya. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang. Ini ada Kuku Blabak yang mau request musik bagus IC Teru 2. Dan yang selanjutnya juga ada dari Zigit ya di area Gorjoboyo. Selamat siang SKFM, selamat siang ya. Ini mau request musik bagusnya Sinta Arsinta Kalah. Oke, siap. Langsung Dina masukkan ke playlist ya di siang dan sore hari ini. Dan untuk kamu semua SKN yang mau dipetemenin seperti tadi ya, SKN yang lain boleh banget langsung aja ke WhatsApp dengan cara langsung chat di 081-259-33126. Bakal Dina tungguin, jadi tetap setun terus di Suara Kediri
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Skandal tuh kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti dan kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, sampai malam hari, dan sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, badan kesemutan, dan lainnya. Skandal, kamu tidak perlu khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, gunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, nah, caranya beda lagi, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kau bisa langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Selhat Tulung Agung, apotek Yat Waras Tulung Agung, apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrib Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Nah, sekarang tadi barusan mendengarkan musik bagus dari Kopi Dangdut ya, Skanda. Nah, untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan ini di Kemenemas secara manis ya, melalui aransemennya oleh Tio Adrian. Jadi musik ini hadir sebagai warna dangdut yang bisa memadukan nuansa klasik dan modern. Dan Skanda memiliki julukan The Queen of Ambiar ini merasa bangga bisa terpilih dalam proyek kolaborasi ini. Jadi terhitung ini pertama kali Pokemon berkolaborasi dengan dangdut. Nah, salah satu genre musik yang dicintai secara luas oleh masyarakat Indonesia. Jadi melengkapi perilisan ini yang telah dirilis video musik Kopi Dangdut versi Goyang Happyka. Jadi di kanal YouTube resmi Happy Asmara Happyka, dan sedia menggabungkan kata happy dari Happy Asmara dan suara Pika Pikachu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya sekali itu di satu jam terakhir tadi di Sajian Cafe Dangdut mengingat Nujini untuk kamu ya yang baru saja bergabung, selamat sore untuk kamu semua ya. Ada tadi yang sempat sudah Dinda putarkan musik requestan manisnya ya. Ini tadi requestan Saleho, terima kasih untuk kamu ya. Ada Kiasat dari Kota Kediri, oke siap ya. Terima kasih banyak untuk yang masih tetap stay di frekuensi 93,5 suara Kediri. Dan buat kamu jangan kemana-mana, ataupun kamu yang masih belum puas dengan musik favoritnya, boleh banget langsung aja kamu WhatsApp aja dulu. Jadi apa yang mungkin kamu pengen ditemani dengan musik favorit, boleh langsung WhatsApp. Atau kamu pengen berkunjung ke sosial media kami di Facebook, boleh banget langsung cus aja ya di Facebook. Komentar di postingan terakhir bakal Dinda balasin komentar-komentar kamu di sana tentunya.

SKD ini mau ngingetin untuk kamu yang sering banget pusing, kepala banyinut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir, cukup gosokkan saja minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat rasional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, cukup gunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran dewasa, 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Mingkiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoshok Rominoto, Apotek Murni, Apotek Trisul Jalan Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Yes, kita tunggu di 5 menit terakhir di sajian Cafe Dangdut agenda hari ini 4 Juni 2026. Yes, kita terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bersama Dina dari pukul 1 siang hingga sore hari ini. Dan jangan bersedih, masih ditemenin tentunya di sajian selanjutnya, sajian termuda di badan tempat nongkrongnya Music Indonesia Hit and Fresh untuk menemani kamu hingga pukul 6 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 suara Kediri. Selamat sore Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009, dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014, rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Meis, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara kedirian inspirasi dan kreasi. Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung mengudara tentu di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan sekarang tepat di pukul 4 sore untuk kamu, selamat sore tentunya di barengin ya, bareng-bareng Dinda, tentunya di sajian termuda, di mana tempat nongkrongnya kamu musik hit and fresh Indonesia, hingga pukul 6 malam nanti ya, Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini momen penemasional dan kental ini akan nuansa spiritual terjadi di salah satu institusi pendidikan paling elit di dunia, Universitas Harvard Amerika Serikat. Di mana sekali tengah perayaan kelulusan para wisudawan, seorang mahasiswi bernama Shuhela Mukhtar ini tampil di podium kehormatan kampus untuk mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam berbahasa Arab. Dan sekali dalam video, Shuhela Mukhtar ini dipercaya menjadi pembaca Al-Quran dalam sesi lintas agama pada acara Baccalaureate Harvard University menggunakan blazer hitam dan hijab krem. Nah, Skanda. Dan sekarang kehadiran lantunan ayat suci Al-Quran di salah satu Universitas Harvard ini paling bergengsi di dunia menghadirkan suasana yang berbeda dalam perayaan kelulusan yang identik dengan pencapaian akademik. Jadi komentar di social media menunjukkan warga net menilai momen ini menunjukkan bagaimana nilai spiritual dan intelektual dapat hadir berdampingan dalam lingkungan pendidikan global.

0: si ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Thank you.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Sekarang masih bersama Dinda Tuti di sajian termuda Terminal Musik Anak Muda ya. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung udara tentu bareng Dinda hingga pukul 6 sore nanti. Di ponselku. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat sore sekali, selamat menikmati waktu-waktu bersantainya. Entah kamu mungkin yang lagi sedang perjalanan, hati-hati dalam berkemudi. Entah mungkin kamu yang sedang bersantai, selamat menikmati waktu santainya. Entah apapun aktivitas kamu, dibarengin dengan Dinda, ditemani dengan playlist Indonesia Hit and Fresh tentunya. Ya ada Pak Randy ya yang di Jambu Kain Kidul merapat termuda. Asik, ini dari sajian sebelum-sebelumnya masih tetap stay tune. Terima kasih banyak ya. Dan ini dari kosan manis dari Kuku Blabak mau ditemenin dengan rekosan bagus ya, Pamer Bojo. Siap, langsung Dinda masukkan ke playlist kita di sore hari ya. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng-bareng Dinda tentunya. Ini ada juga Yola dan Arar ya di bergabung juga tentunya. Langsung saja dengarkan kita musik requestan dari Eskenda.

Ya itu tadi yang sekadar Mahen menyala. Setelah dikenal lewat deretan musik galau yang dekat dengan kisah patah hati anak muda, penyanyi muda Indonesia Mahen ini kembali menyapa pendengar dengan karya terbarunya berjudul Menyala, yang dimana dirilis pada 17 Mei 2026 ini. Jadi yang sekadar menghadirkan suasana yang lebih hangat, ringan, dan penuh energi ya positif dibandingkan karya-karya sebelumnya. Jadi pemilik nama Petrus Mahendra ini mengaku ingin menunjukkan sisi yang berbeda dalam perjalanan musiknya selama ini. Jadi pendengar akrab dengan musik tema kehilangan dan kekecewaan, kali ini Mahen pun mengajak penikmat musik ini menikmati momen ketika hati kembali terbuka untuk cinta. Nama Mahen sendiri mulai dikenal luas sejak musik Bagus Pura-Pura Lupa menjadi salah satu musik yang viral dan digemari berbagai kalangan. Bahkan kini melalui Menyala, ia mencoba menghadirkan babak baru dalam karir musiknya dengan warna yang lebih segar dan positif. Jadi untuk kamu yang sedang menikmati masa-masa berbunga-bunga atau sekedar ingin mendengarkan musik dengan vibe yang ringan menyenangkan, Menyala ini jadi salah satu pilihan yang pas untuk masuk ke playlist kamu, Eskanda.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang tidak terasa kita sudah sampai di pukul 6 malam kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara tentu di Suara Kediri. Dan untuk kamu semua, sekali lagi di hari ini kayak cepet banget, kita udah di awal bulan Juni lagi, kayak sudah memasuki pertengahan tahun. Jadi untuk kamu yang lagi sedang tidak baik-baik saja, kamu harus ingat tidak semua hari berjalan baik, tapi ada hal baik di setiap harinya. Dina Serof dari Sajian Termuda, see you, bye-bye, dan selamat malam, Iskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009, dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014, rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Mays, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore menjelang malam SKD bersama dengan Imas ya. Menemani kamu di spesial Kamis hari ini 4 Juni 2026 di Top Korea. SKD seperti biasa Top Korea selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti jam 8 malam. Buat SKD yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, atau ada yang mau kirim salam, mau sapa-sapa barengan sama Nimas atau SKN lainnya, boleh langsung join WhatsApp aja ya di 081-259-3126. Atau buat SKN mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, atau ada yang punya aplikasi Suara Kediri juga boleh banget merapat bareng sama Nimas. Nimas tungguin feedback kamu sampai nanti jam 8 ya. Selamat bergabung merapat dan enjoy buat kamu.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, Askena masih ditemenin sama Nimas di Top Korea ya. Requestan musik bagus Askena dari Diva, pengen diputin musik bagus dari Jisoo and Zayn. Exclusive. Oke, abis ini bakal Nimas menunjukkan

Rekasan dari kamu, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Rekasan musik bagus juga dari EPS, karena pengen diputar musik bagus dari Jackson ya, He Alone. Boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan double, boleh gak sih Mbak Nimas? Kalau boleh dari kayak Wait On Me dong. Oke, boleh Nimas luncurkan dua rekasan dari kamu, karena masih ada waktu gitu ya. Buat Iskanda lainnya masih pengen bergabung merapat, boleh banget. Atau sekedar sapa-sapa bareng sama Pak Didi yang halo, sekedar ngabsen. Halo juga buat kamu, selamat bergabung merapat aja ya. Atau yang mau titip salam-salam juga boleh banget, nanti bakal Nimas bacain. Requestnya masih Nimas tungguin karena top core-nya masih ada setengah jam lagi ya. Yang udah request, selamat mendengarkan request dari kamu semuanya, langsung Nimas play.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
9: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
10: I am a rich man. I am a rich man.
11: I'm a care of myself.
10: I am a rich man.
11: I'm my own biggest friend and a high-ending man.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, Elsiana, ini sebelum closingan ada requestan musik bagus dari Rehan. Mari puter musik bagus, take down aja Kak Nimas. Oke, boleh banget. Langsung Nimas menunjukkan setelah ini ya. Satu lagi requestan musik bagus dari Hana. Mari puter musik bagus dari Jin ya, Don't Say You Love Me. Oke, dua requestan dari Eskende ya. Langsung aja Nimas play sebelum closing. Jadi buat Eskende yang mau bergabung merapat, tetap boleh nih Mas, tungguin feedback kamu aja ya. Selamat mendengarkan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea ya, agenda malam hari ini. Buat kamu yang sudah merapat barengan sama Nimas, terima kasih kebersamaan kamu semua ya. Ada Mas Rudy juga yang ada di Blitar, Jawa Timur. Selamat malam katanya. Halo, selamat malam juga buat kamu. Buat Eskanda, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di next sajian. By request, tepatnya di malam ini sampai jam 10 malam ya, seperti biasa Eskanda. Jadi kita bisa say hi lagi di next sajian. So stay tune dan pantengin terus 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you baby, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009, dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014, rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Meis, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam ya, sekarang kembali bersama dengan Dimas menemani kamu di Bay Request sampai nanti jam 10 malam. Masih spesial Kamis 4 Juni 2026 ya, sekarang gimana kabar kamu malam ini sekarang? Semoga kamu selalu sehat, semangat dan tetap ditemani suasana yang menyenangkan dimanapun kamu berada ya. Seperti biasa di Request, tempat dimana musik bagus favorit pilihan kamu siap mengudara dan menemani setiap aktivitas malam ini ya Skanda. So buat Skanda yang mungkin masih bekerja, sedang belajar ini lagi musim kenaikan kelas ya Skanda, atau buat kamu yang lagi nge-chill bareng keluarga, atau ada juga yang lagi menikmati perjalanan malam, jangan lupa kirim salam dan request musik bagus versi terbaik kamu ya Skanda, karena malam ini playlist ada di tangan kamu. Tetap barengan sama Nimas di jam 10 malam nanti, nikmatin deretan lagu pilihan. Salam hangat dari Nimas buat kamu. Stay tune, selamat bergabung rapat, enjoy buat kamu.
1: What are you doing?
2: I'm only gonna go.
1: Really? What are you thinking about?

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang malam ini mungkin buat kamu yang sudah di rumah, udah selesai kerja gitu ya, kamu bisa beristirahat sejenak setelah padatnya aktivitas. Eskenda, mungkin dari kamu ada yang memilih menikmati secangkir kopi atau teh dulu sebelum tidur. Ada juga yang memanfaatkan waktu malam untuk berkumpul sama keluarga atau sekedar menikmati suasana yang lebih tenang. Atau ada yang menyempatkan waktu untuk bergabung bareng sama Nimas Eskenda, boleh banget join di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join di sosial media Suara Kediri juga boleh banget merapat ya. Buat Eskenda malam-malam tetap kerja, semangat kerjanya. Kalau ngelembur juga makin semangat kerjanya ya. Ada yang belum makan malam? Nimas temenin dari sini deh Eskenda. Nimas temenin, buruan ambil makan. Tapi biasanya kayak gini udah males makan ya, apalagi buat cewek-cewek nih yang anti makan malam karena diet. Sehat-sehat buat kamu Eskenda, pokoknya jangan sampai telat-telat makannya, apalagi sampai gak makan sama sekali ya. Ngomongin soal malam Eskenda, kamu tahu gak sih Eskenda, kalau misalkan mendengarkan musik, apalagi kalau misalkan kamu join bareng sama Nimas di Berry Quest malam ini ya, itu bisa membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Musik bagusnya ya. Jadi gak heran kalau ada beberapa orang tuh memilih mendengarkan musik bagus favorit sebelum beristirahat atau pas lagi menyelesaikan pekerjaan di malam hari gitu Eskenda. So mungkin buat kamu ada yang musik bagus favorit kamu ya, paling sering nemenin malam kamu, atau musik bagus yang mengingatkan kamu sama seseorang, kenangan tertentu, atau justru musik bagus yang ngebuat kamu semangat kembali ya Eskenda. Silakan ya, ini masukin feedbacknya, mau request musik bagus barengan sama Mas Sigit yang ada di Gerjoyo Boyo, minta lagu dari Noah menghapus jejakmu katanya. Oke, setelah ini bakal Nimas menunjukkan requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga dari Bang Rio Eskenda, pengen diputerin musik bagus dari Agnes Monica karena aku sanggup. Oke, abis ini juga bakal Nimas luncurkan ya. Mas Bayu merapat katanya, halo selamat bergabung merapat ya, dari Seven Aika Playboy. Aduh, ini musik bagus buat kamu sendiri atau gimana nih? Oke, request dari Eskenda abis ini bakal Nimas luncurkan. Tapi kayaknya kalau buat diri kamu sendiri enggak ya, atau kamu penuh sadar untuk request ini? Penuh kesadaran kah Eskenda? Oke, selamat malam kak. Halo, selamat malam juga kamu. Ini ke, Mas Kesatia dari Kediri, titip salam yang ada di Tegowangi Pare. Salamnya semoga bahagia dengan cowok yang baru. Waduh, sedih. Atau ada Eskenda nih yang cewek-cewek pengen salam juga, salamnya semoga dia bahagia dengan cewek yang baru. Waduh, ini nih. Oh ya, apapun yang kamu rasain, mood apapun itu yang kamu alami malam ini Eskenda, semoga membaik. Mungkin ada perasaan-perasaan yang gak enak, semoga cepat enak gitu. Yang lagi sedih-sedih, semoga kebahagiaan menanti kamu di depan sana Eskenda. Semoga selalu disertai kebahagiaan. Ya intinya kebahagiaan semoga selalu menyertai kita semua deh ya. Gitu aja Eskenda. Ini request jadi venue ya, beri aku kekasih. Oke, requestnya setelah ini juga bakal Nimas luncurkan buat Eskenda yang udah request. Terima kasih yang masih mau request lagi, Nimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Stay tune ya. Selamat mendengarkan.

Sekian deh, terkadang kita tuh terlalu fokus pada hal-hal besar sampai lupa mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi setiap hari ya. Padahal secangkir kopi hangat di malam hari sambil kamu join sama Nimas, itu tuh bisa dibilang hal sederhana yang patut disyukuri. Malam ini ya sekian deh, boleh banget buat kamu yang mau berbagi cerita, berbagi suasana hati kamu, atau sekedar random pengen request musik bagus, boleh banget merapat join WhatsApp aja langsung di 081-259-3126. Atau yang mau join barengan sama Nimas lah dari sosial medianya Nimas, atau ya WhatsApp pribadinya Nimas, boleh banget merapat ke sana gitu ya. Ini bersama dengan Reina Les, karena pengen diputar musik bagus dari Klavia lagu Bahagia. Ada enggak? Kayaknya sih ada ya. Nanti Nimas cek dulu, kalau misalkan gak ada nanti Nimas konfirmasi ke kamu ya. Rekasa musik bagus juga SKD dari Galuh, pengen diputri musik bagus dari Alena Bukan Pangeran Impian. Oke, dua rekasa dari SKD langsung aja Nimas play. Buat yang lain masih Nimas tungguin feedback kamu ya. So selamat mendengarkan dan enjoy.

Askenda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekak-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja, sekarang semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang tentunya telah berpengalaman ya, sehingga benar-benar terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Askenda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum Askenda. Jadi kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu oleskan, bisa juga kalau kamu mau tempelkan untuk kapas, yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika diminum, kamu bisa minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini Askenda bisa juga kamu buat untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, bahkan bisul. So, tunggu apa lagi buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung dibeli aja ya Askenda di lokasi terdekat kamu. Ada di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongan Tru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Master Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kaman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Mobile request masih bersama dengan Nimas SK. Masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu yang mau bergabung merapat barengan sama Kadini. Ini pengen diputarmu sebagus dari Armada Awas Jatuh Cinta. Oke, boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan. Jangan kemana-mana ya. Requestan masih bagus juga sekarang dari Danang, pengen diputarmu sebagus Anang dan Ashanti yang Jodohku. Boleh banget. Tapi sini juga bakal Nimas luncurkan. Satu lagi requester musik bagus dari Pak Danues Kende yang Seluruh Nafas Ini. Yang panjang banget lagi, Seluruh Nafas Ini. Oke, boleh banget, 3 requestan dari SKN. Langsung aja setelah ini Nimas puterin. Sebelum itu Nimas mau ingetin buat kamu yang mau bergabung rapat, boleh join WhatsApp ya di 081-259-33126. Udah gitu aja. Langsung selamat mendengarkan aja requestan dari kamu semua. Sekedar enjoy.

Terima kasih Skenda buat kamu yang sudah bergabung, mengirim salam, berbagi cerita, dan tentunya meramaikan malam ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik kamu ya. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya Skenda, semoga kita bisa menjadi teman yang menyenangkan setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya. Untuk yang masih beraktivitas, tetap jaga semangat dan kesehatan. Untuk yang akan beristirahat, semoga malam kamu nyaman dan besok hari disambut dengan energi serta harapan baru yang jauh lebih baik. Ingat ya Skenda, setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh, belajar lebih banyak, dan meraih mimpi yang sedang kita perjuangkan. Jangan pernah berhenti percaya sama kemampuan diri sendiri ya Skenda. Karena apa? Karena langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten tentunya nanti akan membawa hasil yang besar di kemudian hari. Nimas di sini pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan yang luar biasa malam ini ya Skenda. Sampai jumpa di hari esok. Tentunya dengan suasana hangat yang selalu menemani kamu ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tetap bahagia. Tetap berkarya. Dan tetap semangat. So, see you bye-bye Skenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni.
2: ...93,5 Suara Kediri FM.
1: Sebaiknya Anda tahu.
0: Eskanda, buah mengandung banyak nutrisi penting untuk tubuh. Buah rasanya patut dimasukkan ke dalam menu makanan harian. Meski demikian, beberapa buah memiliki tinggi kandungan gula dan kalori. Hal ini tentu akan berdampak pada orang dengan kondisi tertentu, seperti diabetes. Namun, Eskanda tidak perlu khawatir. Buah-buahan berikut masih bisa dinikmati, hanya saja dalam porsi yang terbatas. Di antaranya, mangga. Mangga mengandung gula alami dengan kadar yang lebih banyak daripada buah yang lain. Mengutip WebMD, satu buah mangga mengandung 46 gram gula. Dengan demikian, buah ini rasanya kurang cocok bagi kita yang ingin menurunkan berat badan atau sedang mengontrol asupan gula. Anggur, sekitar 150 gram anggur mengandung sedikitnya 23 gram gula. Hal ini berlaku untuk berbagai varian anggur. Kita juga perlu menghindari terlalu banyak asupan buah ceri, sebab ada sekitar 18 gram gula dalam setiap 150 gram ceri. Buah pir, dalam satu buah pir ukuran sedang biasanya terkandung sekitar 17 gram gula. Dan berikutnya, semangka. Semangka jadi buah yang paling menyegarkan jika dikonsumsi saat cuaca terik, syarat dengan air dan elektrolit. Semangka ini bisa jadi salah satu cara yang tepat untuk menghidrasi tubuh. Namun, jangan terlalu banyak memakan semangka. Irisan semangka berukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula. Berikutnya, buah pisang. Pisang jadi buah favorit kebanyakan orang. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang mudah dinikmati. Tetapi satu buah pisang berukuran sedang ternyata mengandung 14 gram gula. Artinya, kita perlu membatasi asupan pisang. Kurma. Kurma mengandung antioksidan dan mikronutrien yang bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Hanya saja, kita tetap perlu membatasi asupan kurma. Mengutip dari Healthline, dalam sekitar 160 gram kurma kering bisa mengandung 101 gram gula. Leci, dalam setiap 190 gram buah leci, umumnya mengandung sekitar 29 gram gula. Terakhir, Buah kering. Beberapa buah kerap dikonsumsi dalam kondisi kering. Misalnya kismis, aprikot, cranberry, dan masih banyak lagi. Namun, buah kering masuk dalam kelompok buah tinggi kandungan gula. Biasanya dalam 160 gram campuran buah kering akan terkandung sebanyak 106 gram gula. Itu tadi beberapa buah yang mengandung kadar gula tinggi.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Elskira, spesial Jumat insyaallah berkah ini di 5 Juni 2026 ditemenin sama Nima sampai nanti jam 8 ya. Selama 2 jam ke depan di Sapa SK nanti, buat sekarang masih ada di SKM 3. Buat sekarang yang mau bergabung merapat barengan sama Nimas, boleh join WhatsApp di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget komen inbox di sana. Atau yang punya sosial media pribadinya Nimas, boleh juga kalau buat kamu yang mau join di sana gitu ya. Nimas tungguin dimanapun kamu mau ngasih feedback SKN-nya. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Kita awali untuk pagi ini dengan hal-hal baik ya. Semoga seharian sampai nanti malam jadinya semua hal baik menyertai kita. Sekian deh. Selamat bergabung merapat buat kamu.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Selamat pagi Eskenda, buat kamu bergabung barengan sama Dimas di SKM 3. Mungkin ada yang lagi pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, atau kaki bengkak. Untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskenda, semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskenda, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini digunakan sebagai obat luar ataupun diminum Eskenda. Kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, caranya gampang. Cukup kamu oleskan aja atau gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan juga, bisa juga ditempelkan. Untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika sekarang mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1/2 tetes. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, boleh langsung dibeli aja di Apotek Surya Farma Jalan Raya Menggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jawa Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sada, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokraminoto, Apotek Kurni Jalan Balwijaya, Apotek Kordia Farma Sukorejo.
1: Suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Seperti yang kemarin mau suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askena tadi musik bagus Jodohku dari Anang Ashanti dan Mas Puterin dari kesan dari Mas Akhwan Ferry Listianto dari Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon ya. Terima kasih requestannya nih ada requestan musik bagus Jaga dari Ibu Erza, pengen diputer musik bagus dari Gesha yang geram. Boleh banget, habis ini juga bakal dimasukkan requestan dari kamu. Requestan musik bagus dari Cici Askenda. It get tough dong kak, yang tenang aja, kalau enggak ada bebas pokoknya yang terbaru. Oke, requestan dari kamu kamu bakal dimas puterin juga. Satu lagi dari Dita Eskanda, Mahen Menyala. Oke, boleh. Oh iya, buat Eskanda ya, request musik bagus terbaru nih Dimas langsung luncurkan. Atau buat kamu lainnya yang mau bergabung lagi, masih ada waktu 1 jam di SKM 3, jadi boleh join di 081-259-33126. Requestan dari Eskanda langsung Dimas play aja ya. So, selamat mendengarkan dan enjoy.